takaitaccen mita ta sayin da bakwai da haɗu ku akan zangon FM Rama Radio inda aka saurari shirin a kushe da rufe kafin sauraron wannan sako daga sashen namu na ciniki da kasuwanci tuni da agogon yada shirye-shiryen namu na French Call amma yake nuni da cewa karfe 7 sauraron tuna biyu da misalin karfe 7 daidai zamu je ga sashen namu na shirye-shirye inda zamu kama ku shirin kutun zuma fatan sako cigaba da kasancewa da mita 97.3 akan zangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabir labaran ya kasai da yake cigaba da kasancewa da ku a zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka.

0: Nigeria, kasarmu ta gadi. Nigeria, abar albarinmu. Nigeria, jagorar kasashen Africa. Wannan haka yake, zancenki karfe, inji masu iya magana. Ya ku yanwa al'ummar Nigeria, mu kasance masu sanya kishin kasarmu cikin zukatanmu, wanda hakan ne zai sanya mu yin tanadin samar mata da kyakkyawan yanayi a shekaru masu zuwa a nan gaba. Karmu bari zukatanmu su yi raunin da za su sanya mu yanke kaunar samun gyaran wannan kasa tamu.
1: Kasance daga cikin masu kudircewa cikin zuciya cewa wata rana Nigeria za ta gyaru cikin yardar Allah.
0: Hakan zai tabbata da gudunmawata da taki da taka da tasu da tamu baki daya.
2: Wannan sako ne daga tashoshin Rama Radio da Television.